0: Dini, Gyanghi, Jimtik Chetinta, Jimtik Sija, Jimtik Tungila, Koto Tula.
1: Dini, Gyanghi, Jimtik Yamyo, Kangyo Ningcho.
0: Digarni, Pogge Lunjinki,
1: Jimtik Jelizini.
2: Yang yang tua, terdun lusuh cedok berkerjula jangan yutam. Jungguh kucing kamsu rindu tu, cintu cacing la ningnya. Jinse jengko tu ber, tempo yubatang, kamba budu lo dewan nangco. Tewer kusu, namta rumun nangco batang, temun jiki budu berco batang. Zada nisu cedok, cema jawa cedok, kamu ciru judu lusuh yang barco.
3: Don't
4: be only done, but I'm not.
5: You didn't even say,

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཁྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི Tene shiga tsegi chokla tan topche la, tsichungda la, guru la, nimi kyebu la, guji la, chelun dhyayin la.
1: No, no.
0: Tene gen yanchi so la, gube, nandu sendo nyingba, nimi kesan kong, sendo na, lungzi na la, tokto shuze, kwangi, kamyu, yaku shibzi, lobsan yaku shibzi ya, me la. Kuima yaku shibji chome jorab ni memba yaku shibji sungnangi te te reo shugin la.
1: Nisen, lolo.
0: O, dinte dine genya zi chola shuten jago o la.
1: Lo, shuwa la.
0: O, tuchir.
1: Lin, kukam sa? Lin, sembo kukam sa? Lin, shibak yunange sembo kukam sa?

0: རིགས ཆོག ཤེར ཐར ཆེན ཀན ཁེ བེ ལོ ཅེབ མ ཡོང བེ ལོ ཁེ ཇེ དོན ཇོ ཡུ ཆེ གོ ཐེ ཁོང དོ ཁུ ཁེ ཇི ལིང བེ དེབ ཁང དུ བེ ཤ ཆེ གོ བེ ཡུ ཐུ གུ ཅི ཚ ཚུ བ ཐང ཁེན དེན ཆོག དུ ཚན ད ཐང ཇེ དོན ཇོ ཡུ ཅེན བང ཁེ བེ ལོ ཁེ ནམ བ སམ མ ཤི དེ ཅིན ཤུ མེ ནམ བེ དེ ནེ གུ ཅི ལེ ཙོམ བ བོ ཐང མང ཇོ ཝར ཁེ ཕར ད ཉེ རུ ཅིན ཡུ ཆེ གོ བེ ཡུ ཐུ སན ནེ དེ གེ ལོང ཝེ ཙོམ བ བོ ཉི མ ཝན དུ དེན ཆང བ ཐང ཁོང ཁེ རང ཝེ གེ བེ ཇོན ལྷུ མེ ཆེ བེ མི ཚེ ཉམ ཉོ ཐང ཙོམ རེ སར ཙོམ ཁེ སམ ཇོ ཐང སུང རེ ཆེ དེ ཁིམ སུ ཇུ ཁོང ཐ ཕམ ཕུ ཇུ གེ ཇེ དུ ཡུན དེན ཁེ བེ ལོ ཁུམ ཤི གེ སེན སོ མང ཚོ གེ ཐུ གུ ཆེ བེ ལེང ཤི རེ མེ དེ སུང རབ ཁ ན ཁེ བེ མེ ན སོ ཁོང ཁེ ལོ ཇེ སེ ཇེ ཐང ཁིམ སུ སང བུ ཁིམ ཛང ཆེམ དུན ཐ ཞུ ནུ ལུ ཆུང ཚ ལོང ཡོང བ ར ཕེན པ ཆེན པོ དེན བེ གོ ར སེ ཇེ ཆེ བ མ སེ གེ ཇེ ཁིམ ཛང ལ ཕམ ཕུ ཇུ ཚང མ ར བེ ལོ ཁེ ཁུམ ཤི ཇ པར ཆེ གོ བེ བུ གུ ཡང ཆེ དུ སང ལིང གེ ཤི གེ ཚ ཆོང གེ ཤེ ཐོང མེན ཟོན ཅིམ ཇུ ཏོ དམ ཇུ ཆིན ཁེ ཁིམ ཁོང ཆེ ཏ ལོབ སུ ཆེ གོ བེ ཤ ཤི བེ ནང ཐོན ཉི མ ཚ རེ ལ ནེ ང ཇུ ནང གེ ཇེ
1: 이자라 시에 통문조 지디추 짐주 동담조 진기 콩도 크기 조람 짐주 딘자기 동외타 송대치디 미상매 딘자라 난신타 상매 천동신바 치디 닌게 무미 긴년라 최시타 주리 지비 주든 종우 담불 민디 최자기 지우비샤 다치우비진 미만년 도바타 내로년 도베 롭소타 체주 송대타 용치디 미 체내 겨우 루부타 라기 미바 랑고동바 청동 코동타 르스 코동 소기 팀게기 지주라 체부제부타 체부지 팀중 지게 미만 인도부타 내로 인도베 망소라 딘샤기 시자 제세 겸마세 망소라 팀중 지수 장동 안로 송우타 팀중 토담기 레틀라 삼시타 갸교 지주 티둔 지네 인도부타 미만 냠도 수비 시베 팀중기 안바시 下巴结有事先呀如今提米曼尼多巴塔内罗尼多巴塔同塔塞女巴抗力对内广岛区域米纳东宋切萨决定真主持障接一追巴塔真主顶下起持障真棒直巴索起其他局庞多松武起言忙做了真主顶下起持障给罗索当心假借忙做了青东扩东塔尼度扩东米切来给我塔 牛在车内给我送去，趁机给骑去半个月，卡达拉着钱呢。马上给郑州定下去，西北东西走不动时了。三零几，拉索冲击，民主空格总局，民在松冈，你里呢？根据给卡去米丘巴收下了。大地国给西北党团，一些杨家男的，我只能是。
0: Nyecha mechuk honga zong menju gensun ju gi jita bide mikzu menze si zong conga nyi gi menju genju shibshu chudun chamcho che xia. Shibde ne cui ngu zhu shubi yina. Zang xiang yang menze cae yu gongsi ta, pion zhong xiang bao menze cae yu gongsi. Jilu nye do nishu zi zhu lu mikzu menze si zong conga ki menju genju shibshu chudun ki liu dunbe tuan zi ngab ge be nang si jube dinbe le ge we. Tanda kongse gi menze conga nyi gi menju genju shibshu chudun chamcho chigu ta. Chamcho tu yu ni jilu nye 你都你需自助率到我出别测新年呢记录你都你需自助率到我给别测新年拍着到我念音吧他提人免在从刚提年的女别免他免就根据你就这个没别给接根据了修行车铁段吐了下肉呢 Sengalengge Jukdo Agme Zemling Pongbe Gangze Bolu Jindu Ge Chirin Liya Togu Sinana Tiyan Bijin Ki Tuzi Dawa Dunbe Tse Ge Nyi Agme Zemling Pongbe Gangze Bolu Jindu Ki Gyuduru Ji Ki Dingzu Jindu Juk Jiwa Ta Agan Tien Rukha Ki Jengar Sum Duru Nyi Ki Tone Ejib Rukha Pambar Cheba Ta Sivez Rukha Ki Sikajam Ki Jindu Chu Kolumbiya Rukha Pambar Chebe Agan Tien Ta Sivez Nyi Zize Ge Ge Na Tsu Xia
2: 新的鱼缸品种严辣鱼缸及鱼品特征，各同学们也懂得点。品种的难度比在拓尾、偏见点了不绝。中国新的鱼缸品种严辣鱼缸。
0: 生个人家，产地里对天地品种龙城、盐城来控，覆盖龙城区、三角路、关渡、关桥、西北来城南了，直至西北南屯、七张、盐庄、徐竹树，天地来镇总镇跟我南开，蒙给不拉他，西北清关南开，你们自认拉他，不算针对拉你人。

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: No, sendiri ye, lisanan tujuh sibe, tu tu jono ayki, sungsi kani budi ne, kami tercinta lagi dah nampi tujuh si tu lu sibe, sungsi di ne. Sebab kau je lisanan so nang kengi, lontis sendo ina log ne, log susun ne, biasa nampi dawan lah tan, lese ne, biasa tenzi tunjul lah, sikit ne, biasa si cung lah tan, sikit panam zon ne, biasa tenzi lah, sikit ne, sungsi di juga si nang so ne. Cam dia ina ngaji, kau ini debut tahun ne, luji ang sibe sendo kongke ina, pinci lingi sabu deh, kau nampi ina, cua
1: Kami tercinta lagi dalam betul si tulu sebdi lindo sensi nandola.